kana baranya tongenga aru sashtaka na inga sasazunya okanu moeru